0: Oi, mau nak lumo?
1: Macam mana ya?
0: Oi,
1: kau ibu tahu?
0: Ami,
1: dah betul betul lawan di.
0: Oi, tahu lita awi?
1: Oi, malu ibu tak kanis.
0: Oi, kanis
1: eh? Eh, ibu tak.
0: Oi, kamu lihat top job eh?
1: Lita, oi.

arai jigal ribuan sobi nyun jehova agu en iman gi jugostene ne itinye amune imwai gungwe go muktone ti le ribuan sobi na tene nyona eh hangu tini tino gi jabu at gi jugostene ne ndomana gi leni go muktone ti ribuan sobi te ndomana gi leni go muktone ti ribuan sobi korogi kuko igir noten bo star 274 ashe Agiri note gale Benzo note nino 580 Beverly note nino 620 Addison 502 Cosmas 680 Gale Vanzi note netindo gichuke August nene netindo agine Enion 922 Nehemiah 609 Nitok nipo star 274 Ash Tosi mwakini ge 20,000 no? Tus imokini ge 20,000 gitu kostene ni. Nitong nipo star 274 aje. En asubuhi notong nipo gitu kostene ni. Imagine nitong nipo 20,000. Digiti number 3. En digiti number 3 gitu kostene ni. Iwendi ok 20,000. Iji notong nipo mitini on omwona ne olejin. Iwendi ok 20,000. Nitong nipo star 274 aje matingi gerci sanga matingi gerci sangi tono tong ni mitni ona initong ni was star 274 aje a digiti a number a 3 iongi tu was tenene matingi gerci sanga aha a gele osea a 699 Ma gena ne jana tani mitini on Ma gena ne ole ige ni ngo Agu jumapili ya nyinu ni negara arana Jumapili nini notoke enemi Kwa leji nini ogi tu kosa nini ite jitu gule Agi ejebgonde noto ni njine take gui talk 22 shillings Gui talk 23 shillings Gui talk 25 shillings Nitok nipo star 274 Aje etigitit enamba adri Til digiti number 3 agenye dayule not report star 274 ajem nitanole ni gitu gosene ne amune sigeli ni go muktone te grip so be not ni nyon enga serta gitu gosene ne agwana ne iyo ji e gani ga ga tem gitu sabu at ki ni on e sai ta kana ni oji e ti not to get enemye kiritore big of the jang jage tu le ni on so inge gini griya e kiritore to te bigene long griya ji ji not to nemye lakini embe tu ni brine Kumite nuyanji joni tagi Miten kikundi note nega umang note nubabigi Kumuwa itoko liya Kumuwa itoko liru uchafu Kikawareti Kumuwa ngo mwana tileji Iningeti na subu ya getuli Kikawa mwa mbesho kwa mwa mbetu nibrana ole Ndengi ginote nubangonu Ji note nubunyo note nungete Kuto yote iwire kutunda Kwa nilisombo gimbi itut Agile kwa muktuani ribuwa sabi note ninyon Ngut kumite nini mkuni jijoni Tanote nikitawareti Ni mwa jimbi kuli rumbaya wiro kabisa. Rumbaya jebio sanan kabisa. Eh? Ako imagine gige tore takinendete. Kitore kitunu na kinendete. Lakini embe tunibrani kumwa jota nje ache na kubanyi. Lakini mwa joki tiyo mwono li ni embe tunibrani kitu kosta nini. Ma tukul jota nje ya chini nota ni mnye kwa tukul jota si baibayi njini. Ake kuna mikitua kurori hata kule. Eh, kwa beta ngini ayinon. Kabar beri itu nyungku guni ni. Eh beri kiam. Nota ni ya akan mohon kita kengi bersini berana valentin. Baku bolak si yo itu nonget nabi mau itu je jang kita orang ini lerum bayar ucapu. Mai tewi majitan negara aran uribe enge. Enge level level kau muk toilet. Anja kau yang ngale jangku ke tugul. Jago yang mau itu anjat anje ajen. Agam nyaca kita ke. Agam valentin aku tak kengi bersini berani. Ian ile. Ki agatu nota ne ay mati nota nimnye kuma wekse gitu guno anitage mb usitaraje tumema mati gen gitu ko bajot jemnya cheni lengap goi tore tize ngap goi tore tuku kwet ko bajot jemnya che no lazima ge wiri ne ndugu lazima ko bawi yweg lazima njoge tutu nyin giten eh lazima lagini Makara aran kita harus negara ini beli rus cap rumbaya.
lakini kikireja kele ya kipta anoto ni mnyeko hali ndike kina waibunya watu ye utoi wile kutunda maji nguwe toaret kuitu nunuwa hile rombaya kabisa yontu mokichoku ninga saritaki tukostoni ni Agnes Collins Julius Walter Emmanuel David ku 20,000 bidongi chukostu nini 20,000 aget tukuli

0: Yes, kasane ni mwetu kula lemi te kai baro ina skabita tajin nembe tu tabrani. Jumapili noto na batariki itaye ngarawe tafsisi to yewe kakituye kora ngarawe noto na batariki tariki mbili atinye kama ngune tali bebe ngwitu kulule imi ameja tajine ndetuti noto na ba misa mixing yutok pasurio kwa ngeteke ngune oko tije saita mani bakas kalen enyo abalat kukomite kubata josi ako nguni koka anam para indo noto sukabit kete bitu ako ngeteke nguni kila suwa gitoro jeptale enyo embe tutabrani kwa unoto sani nyo tajine nge une kaya kaine nyo Ezekiel Serem karibu sana long time kika Kalajin nukit, kau hanya kalajin ke tu ye betul tap cuma pilih. Kau mite bicara gimana aku ya kole. Iga tepatano. Lagi ni anyway, tu me patana. Kalajin ni cipta lel kongko amurip. Setak cah mene tinggal ni betul sektu kole. Aku nanti amun aku cah mene betul tabrani ke tu ye korak ke betai ni kilasu. Aku hatinya kau mungkin tali kejar beranda ibe kanisa. Em betul tabrani. Kau doma kita setak kau seniyo. Cah mua ke betai tap cipta lel gesa kejar cah mene tak suka bet kita setai. Cipta lel kuanda nyo nemi para kipsung kita kibuat taingu hingga mingin etap kei kisah menyo etap ka tingge jilil utik jagi jilil yang katkan gotugul kibuane ke gure kaini ngunga sekabiti tapi kubatej kong etek yang guni yegi nami tetute nyawe kage sunet iberurej namene ke ungu nebata agi indo iwe cengkia gotugul indo iwe je iberur kasane nyo ngutugul lemi ya jiki ta gotugul nemi ya cipta lel iberur agi yachi kurgotikap ka berurete amua saya ini aliwindi ya jamnya jen kaini ete Nebaku anda weri takta miri netilil amen. Kasane niu, amejai berai ni asuka bita tajen goret ni nege asuka bita ketesta ituai konge tegen kuni aku gotejo labasa kumia jioni. Dagi esaka tajaga aku bata nege semu tajaga bata ayat aku tesai sisi itu nato ne babete. Olatinya kamu ne tali kenyur beranda iweganis aku gama iweganis aku mama kikora yes. Amejai kebe. Kenyo rutin wang yutak pasu deng kore nene ke agama ja ta jena sing ke une ka yeng asuka bitin oi mua waile jo ka une ka nisa nye nema yu ka nisa kora wakara rang ke mua ukweli me yu muongo nge maria maria amin yes lasma ke ta une kikan maria kora wakang yu asuka bit ke tesetai ko mien kore tene kara rane Lagin ni koma kita setia korang kesini ni wah tajin kapi salah, jadi nama jatah jin kapi berwek tu kul, nama jatah jin korang itu tung korang tahu Facebook ke, ijenya aje kelasalam korang tahu Facebook ke, inda wasiru cengungnya gitungan aso manun, nebaengi muzi jengang korang tahu si metan korang tahu conference, anani muzi korang in ijenya ang sokoni, gijenya ang sokoni waktu itu saya kerap ini, so, bagaimana tu korang? Tarik pilih rani, iya we. Lepas tu tunggu jutin, tunggu lo yang nungguin itu kalo nungguiri we. Tapi lejin tak kena agan kalo tak leju kalo ulah batera thano teresi tak gegerin. Ingin nunggu naga ke putih tarik moja cuma mos nunggu naga mama ke. Wigi nunggu naga ngetek amu tay. Warna mebik tunggu lo nalen jita ino nak kena kena nyanyi nak kuli ba. Si tenyanyi kapi jebak siro. Dia perinis agan. So ame jatara tina kondra bini kasari ni atu kuli geni kojut cebara we tafsisit yes ame je bashi siling rapini kengeringen siling dipte manangu siling sosom eng status 74 ash ame je giname number 1 ame jatau ne mujel yot kon nyo bakal enjin oye ngane macam mujel yo ingin ile mujel yo ndani koga nyo kabisa koga gorita december koga raran kabisa iya mangun mujel yo trani ke kon Ingin mujel lihat apa tu? Ya, mujel lihat ini. Kya mujel lihat kau bisa kuasa kya musa ba? Kumbi aku sebuah je. Kya mujel lihat sebab. So, ame cakap ni mujel lihat. Nada status 74 ash. Nampak ame jadi teman. Cakap aja ni agak tu kalau mujel lihat nampak 10,000 status 74 ash nampak. Tapi lagi tu nampak ni bonus kau meeting canggih tu. Duga tu nak giat ni juga sering nak giat. Aga giate rabin ke jangka bisa so geri le mati jelil status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 kanya aro jita nemi te korao ko kata kitungan kole tumusifu yesu kristo yes tumusifu yesu kristo
1: hello
0: yes
1: yamune
0: achame gei
1: yamune studio
0: chame gei studio
1: yamara ya kitana bare dijerone ke baiza
0: ehe
1: laini ammi ngune ba me to ara karam
0: imi bo mana
1: Ami bawa mana kerja?
0: Amu ne bawa met?
1: Pada yang dia bawa met kerja.
0: Wong gue kerja sana, mcm atau met wae?
1: Mas, wong gue met kerjaan itu kerja di jerman di kerja. Nyong gue nanda rapiran.
0: Aiyah, sana sana. Tunggu si Yesus Kristo.
1: Jamu nanda.
0: Ojo miki.
2: langat ni no
0: langat ngol limba fin lise
2: e bi jajme wa ni ko la ho
0: ha ye ye mi go mie
2: ami go mie we de mo mo na kwa na ye nga
0: jamme ke kabisa matinye ngal bay bayen
2: ita ga de ke tsiye tsiye tsiye
0: go ngo ke kabisa
2: mo tora o la me na ga ta ga na ja ju
0: oi ye gara ra ni we
2: ande ami matire ko ku mi anye lekya lekya halo
0: ehe
2: Ibu jamu aku kau yang kecil aja nyawa karaui, malaui.
0: Kau kau kapisa.
2: Kuah kau kuah. Aduh, pokoknya mau je puri, tunggu ni ada apa yang mau ini.
0: Aha.
2: Hari ini kau kau merasa hari ini jadi apa macam?
0: Kuno tak
2: kau ti.
0: Kau kau kapisa langat.
2: Ibu baru diseret.
0: Ibu baru lagi agaknya kau kau missing. At least kan yo rubi kaeng alagi ni sasa ole mi thabu se ke jangi ko mami te ji nago ngen sogo ni aga me ja sta ji bi phananda ame ja sta ji bi sine ame ja sta ji bi stress ka bwa tu te kai me tap ke nyo sogo ni status 74 ash number goro ji tan ta ne tu to sak bona se ji ngi status 74 ash number da nyorong pi ga yang le somogi a chunte ji chen da mara moja se ta we ga gi ro lo ngo ngo ji mi te sogo ni ra nam si me ngo status 74 ash number to mi nyo goras ni Aku ni dah nak tanggal lalu, kau jam ni guys, anak jam ni leh, jam ni, jam ni kat itu tanu, minggu guys, aku mami je senjeng ke kalali kau na, so kau mami je nak kau ingat, nanti kan dia nampun jatuh, ada kimi ada ke status 74 ash nampun, status 74 ash nampun. Ni tane legend ke in taige tine we na bai no gele gele ne star ne kile kijile mo gele no ngot kijile gele star kijile star tu mi tu ku tu ku mi sime ngung sime sinye na mi a ba sime ki to ngana ge gele star ya ni wendi ya me je dial na ga te bire sime igere dial calls I gele star 274 Yani 274 atya inde ash ko gorwa ga tebi gon kaset kele agi joran ke tiga yang jaga tel agi mure ayeng gole utara je ai pas costa no ta agi ras runi jita ne tai na ago ingen ah ga tong gon nambi costa runi tele gure bini sen ai ga jibini sen 44 shillings kele jibini sen I wega so goni yani jugo chogile jini ka kita je 44 shillings kele jikare busana bini sen wen mutu bana iji to ke bage we Orang itu tak ke? Orang itu tak ke? Negeri Charles, kaki kau jemnya tanu Charles, kaki tak aja kena. So bini seneng guna amej itu ke? Yes, kaki kau ni cipta itu guna ke? Sisi kini orang bini kejar. Iki orang guna orang itu tak negeri Lilian. Kau kau kena bawa yang nyawa kau aja 400. Ira Lilian. Campur nasi juga amej. Mabawa tanah lagi ni aku ke? Inya.

0: ak rabinik komatikas kityo ng anakinye kityo ng anak ikose ame ibe kakwaut age tugul amache nguni kasari nyu eng dakikaishek taman ak somok chekakong'et eng yu amu kibendi akoi kebeberiat amache iegu agenge eng biik chekikochin tom anyoru angot chito agenge eng biik taman chacheng eng yu so bichoto kobitu nguno akot kotom ingen sokoni akoi nguni konye noto amache acheng eng dakikaishechu chito tomitei sokoni akoi nguni kecheng'in iegu agenge eng biik taman chekikochin age tugul elipu taman choto chebo mcheliot biik chekaingen ako mara tominyoru bonus amache iweke nguno ak tiketit age nekonin boroindo inyorchigei elipu taman choto chebo mchelion so ne kit age netaigeni akinye natominyoru bonus iweke nguni kora yani mitei boroindoap chi age tugul mamichi nekemeto eng yu duket netai ketaune kou notok ameche keyat tetutit ngoret nekararan *274# labat chitugul akoi duket namba ngapi duket namba agenge *274# namba 1 kanyaker eng yu biik eng koret noto nebo conference ya tugul *274# namba 1 mami jina kochut akoi nguni takochut biik naunacho sale nasema ndio pesa inaenda *274# number 1 aiyele mami jina akoingen akoi nguni anya tugul ageni eng yu manyata bahati kaingie yes kotinye bahati nenyi ak rabinik *274# number 1 tageti *274# number 1 haya chutu nguni Statu mamiche na kwenye na kuta kwenye, taka pita ngot, yes soroni chita na yes kaka maun chita ne kure lea kaki kwa ji 750 Romano lea, daga maunyo, soroni chita kwenye ne kure ngo Josphat, kaki kwa ji 600 iro Josphat, daga maunyo kenyo chenye na 600 ticho, has ame changuni, engde ge shikta manake ngi chawa ngi, kwa ge tukul ne nyonyo kumagimeto ingyo, yes ki tukorok pita man ki kwa ji ge tukul 10,000 Tep kwa bataji aga tukul naga jutu nyota kwa raki kwa jibona *274# number 1 Tuende kazi Gana mzimu shekinyu kidogo Marangi
1: Shirim
0: Yes
1: Kata ka kwa kit kwa ngeteng kitale ka
0: Kaa itajis
1: Ako alenji ni nisipu peruri mkwa mkto inetako kanapten Ako kwa mutate ngotai wien kutu ngoy
0: Kungoy kabisa
1: Oi, Serem.
0: Oi.
1: Ini buat apa sini tu tiada kapasa. Awas ini, mau Serem.
0: Eh?
1: Kalau anda buat apa sini kapasa tu tiada kapasa Serem.
0: Kongkoi kapasa, mui sumi.
1: Kalau macam ni kita siapa ni cemnya kapasa, nong kita siapa ni nyu Serem.
0: Aya, kongkoi missing. Marang yang kolimba kajang kajang perenda. Rachel Soi.
2: Serem, oi.
0: Oi.
2: Ya mune o baba.
0: Acha mige kabisa.
2: Kara ata ya me wa wa die de.
0: Kunga mu gaita. Oi.
2: Ka ata ya bila lagi ninye.
0: Oi.
2: Amune azi me mu ai rendi bile mo ni ga wa die da ya ya mo ni ka me bi jata na wa kwa mu.
0: Ngotem next time a wendi go ya ja ma sura tu ne ngwa ga kwe.
2: Zibe goi de zarai go.
0: Oi. Aye we recho soy kabari neto ko kenyi ko ta nyor bara ne ta ko ni ta ga ji recho a me pote kwa network me network na sumbu aye anya ga ji ndani kure atoti atoti munyewe a
3: ngamye arab zere
0: oi
3: ya muna arab zere ko mke ta to mata ni ko ngete ni ko tsiwa ni we arab zere ngamye gro
0: bung ko ga pesa karibu
3: Garibu kapasa wele warna daimana milele daimana milele
0: Dumusifu Yesu Kristo daimana milele
3: Atoti mojibere kuhinu
0: Aya Kongo imesing atoti Julia nangulimba ndabibi
4: Ara kere
0: Uwe
4: Ya mune
0: Bye bye kapasa labda inye
4: Iya ka, tapi macam saya engkau ni tak ciptali lima nanti, orang sini. Lepas ni ni, iya ka, tapi kau kau tiada tiada kau ibu. Kau kau macam saya mungkin tak buang kau kau tiada kau kau kira tu. Kita aje macam saya, kita aje ada unek tu. Kau
0: kau macam saya.
4: Ayo kau kau macam saya. Jadi anak nabi ini orang orang sini. Mau tanya ngalga so anu rejo so ina kau mondo kau kau.
0: Aya kau kau missing Julia nak kau limpan tapi bi. Aya kasani nyu kita seta *274# to madega sexy to kasani nyu una ko pechi ta ke ngene ba 10,000 nyu mutu moja pe ga gambatgana jita ne gure in face Yes, faith nagagwen ngatai nagagwen uchige 10,000 oroni chita ne Arnold ne baing no agwen uchige 10,000 so ta jenge big sisi teng dege sisi. So what does that mean? Yani baru ne no ta ke baru agole eng dege jatuk sisi ta jenge big sisi ta ketukul ne nyone nkuni kot koto mitie so koni ameja agoni barandu ne nege u jingi upate pesa ago status 74 ashla patako iduget namba ngapi number 1 Cia ketul ni mita pandap radio kau senungu. Nengung ini, maba cita aje. Nengung itu orang ini tanya tak. Status 74 ash number 1. Ayah, mami jin aku ingat.

0: Yes, asante sina neno asante ngaliot ne bagongwe kabisa angotin kasarta ne uni ke mitarawe tapsisit bana kele jini je talel gongwe amuga mutune no koy mutwe kongete ke januari ago inguni ke mitarawe tapsisit kage rekta te desemba ko kasarta no tone gararan ne kele jini je talel gongwe kabisa anginye imagine ne mami gine sire gongwe kon nyo ya je ke toror ne ta kele je gonga murib se tak chamiye Yes, set up ke naam ke nyini imi teng chame tap ke to mi wese vitale to mi nyoru gai muta ke tukul imi go mie lakin nyangot ke ma gongo ine ke kit chongon woya jake soy so jin gora go gerchi Uta kita ke na kame jate api I come in peace nyon na kapisang kalia ta go moto nere kya ngalala ni kuti nyapi kap kale Awangin alam itu korang ingin berjuang segalak, lagi ni kamu kalau ingat alam pick up kali ini gonggong aja tebe. Mana ni mahu kalau last mangku naya kalau sirta jitu kalau last mak ente tak korang tak kekoroti. Iya iya iya mata bau mulia siapa api, kami jangan jitu negi tahu kalau last mak ente. Aku in kut kungku na gelewa aku kungku na kejeng itu ya ini wasit misalnya nak kejeng nu yagi kau ngerti ni korat kido aku gelekan nam kaya sa aku gelepa mui kata gelegi koi mui keribut thamana kyo lah gelepas kungku ni kapesa ya aja geng ayam kungku kau boleh jauh kungku na kejeng in gelewa ceng kapesa itu kapesa magi tangguh last magi ini mata bau ilian siapa api Kamu sekolah nak kau lagi ke? Engkau tiap kali nak monik tu cuma gigu itu. Nanti aku asal malai. I come in peace, please. Tapi tak lemah. Ira aku juga kau istibin. Kamu istibin kau. Engkau majib ingat lagi. Allah cakap itu takut kebar. Kau kata butir juga nanti. At kata butir nanti aku ni. Kamu ay ya lagi engkau nanti tanya nanti nanti. Kau lagi engkau cinta naga aku anan pik cenyok pame. So wenye tunakula tumeshiriki ibada ya kuabudu hiyo. Alijita usisema amependa pesho. Angiesha amepiga lake nani. Hey, aginyoro kwa kristiani kabisa mi mustari wa mbele. Machopa kabisa, machopa ngalecho. Kwa mfano nguna, ndaki ngete nguna kwa ngete. Magikuwa bit ngaleje bi nafi akele nguna. Mami pujari nye, kumite pujari. Kijinjio, ligie nye in kia kikele nguna in. Kimeche kena mteta nguna. Na kata gie nye waka bit nye sutit kele kasirta boyotap. Kwa boyotap kwa te. Anan kwa jebioso, anan kwa guya nan kukoko. Kele nguna in kita nemite hii. Ko amu ngalek apa fia ingin lekrom itu ngap ke nyake pa na magru to skorik kana bicuin batu motoin kol no ta ga mualai ka min piso so ke lengku no ngap ke nyau limba giri ngalek atilindo ati ke banye ke jeke ami ja tebe jito kolenji nune ya ta kocok ke ibendo naga ke nyungul limba pujaroli enya Mina ulisa nani anakula inyama Mwenye ameenda ama mwenye kwae Ati umuwa wakut kumaute tapka namuni Ngile mitu pika laka jengapke kiri pika laka Hile hawa atu magia ni kapisa kanisana Uyo ayin kiyote kwa namuni kanisana Ungu nache kwa katoliki ngapke kiri Ungu nage loji kwa gila jen Musala bete ngatit kuyogi kiri kuyogi yote kwa namuni Nani alisema yu ni kwa budu sanamu Nani alisema? Na wewe mwenye unakula hiyo chakula ya kusema na lazima tamu na mweka kwa boma. Kukita unga. Amu isi karatik chapa mwisho. Jeki nyoko unda karatik. Tuhul. Karatik hap Jesus Christ. Jeki randake kumurtaya. Kukia mngaleka hap randake tap karatik chapa kia. Kika nangkong kwa kaik. Tiye kaya mutmitebi kenya kwa kaik. Kukia mkunot. Kung kite setayo. Nejo kite setayo kaya. Nguni toki mito Old Testament kumibing New Testament. Ni nauli satu kwa upole. Semua wana ta kita seta. Ya tu lo serenyo, agere bigi nyu kapesa. Kae bi tip ko utia sogon. Kita ne kure Philip kai kaje 50 shillings. Ke leje ta wega Josephine kaki kaje 10,000 ne. Aje ta ne kure Abigail 10,000, ta ne kure Noah kaki kaje 10,000, ta ne kure Joshua 10,000, ta ne kure Dominic 10,000. Nguni kota tindai kitongan parenda na babi kai only two people. Ame chepicha tonguni. Kotko to mite sogoni chutunguni. status 74 hours number one. Nataka tu watu wawili wenye wanakucha. Wawili. Aginye natomi inyorupona chutune yu tanguni na msime ngung status 74 ash ngoita 35 kekeri otok status 74 ash number 1 chutuo anyara ototo sanyoru jita ame choku mwewa po tiepto agere po tiepto aga pesa kumite po tiepto tumsifu Yesu Kristo daima na milele
1: ngoya
0: ra fere eje debu tia na ngoma kitana
1: bangatu ya ra fere
0: ibano
1: ogo ta itano
0: nguna ginye ba
1: teje
0: kibutu ligi kamate mama ngare cho so iwa
1: ama kai kai kidogo ngo exigiro kama ngure
0: Ee kemwa itali te otai gogo tie tabin kostoi gab radio ne patach fm ke tat kapisa
1: gongo ga pesa gogo te sta ke che go mie sire ni go go nyon ko le si nyo ge su te
0: ee mami ngala ma cha nya nyu ma ke ni
1: ee gogo te sta go mie ne ke ki ni ja ko ri tara to direct ne nyo go ko ma gongo ya ra sire ko ba go do ki o se ba bo me ko ki na ga mu ke le ki ti nyo go do ku ya ra sire
0: iman
1: Akina chelele misyebile wakili
0: Mhm.
1: Eye kwa changu ya ratere mwe Kogi berura ke Ama changi ndia wadie danyi
0: Uy
1: Walandu liwa nyevike wongyo tine aeroboti ni gani Ndia wadie danyo mba imu Teranga
0: Aya
1: Kibwa mega koros netili
0: Mhm.
1: Tawa ya ratere
0: Aya kongo imising po chepto ngo limba mkango Anyara, uu ni maya Thomas. Tos tarite Thomas. Ngulimbo silipwe. Thomas.
2: Yeah, Arab Zirif.
0: Uu, agile maya inyende tinguna Thomas.
2: Ogila su Jesu Kristo.
0: Kaya genya, kaya genya.
2: Taima. Kete apte putya tile. Jamalange, jitke, jitke, jitke, jitke. Yoko I kisire korasi. Mungro tani.
0: Mm-hmm.
2: Lagin ni ebiki yesibu ya rafir
0: oi
2: ebiki yesibu
0: mhm
2: ko moy bible ko abagaji ona moni ki jam ko ko lu sok ero ligine
0: mhm
2: age tak ke tu kele ka do mu ko sele tu jo ne ber ko kyo ta ge gure ku ko ru na yi no gora me kita nei ko sik ko I ko mo gure ge gi age do se ki boge
0: mhm
2: ke kyo gi ki sere gora ti do mu ko sele Kono ni kizer koroti kita kizer koroti ya kolja si jo koi kutu kuchu kita boi boi si kyo ke enge ni singi pa kuti ni chuli to po nai kono kusen nai laki ni nai chia kiki ke na kolja ta mukto ini koi ke ma tu kele la jo rapter ko ta mukto na jo ni ke me to ta ker ko guro na aktu ala kyo kai jo no tu ki bo ta jita no kopo oi agle me mi program kita no kopo e me tu ni kutu kuchu na kuchu ki pa kai ta mukto ki kisto kuno Boy, I'm a job, you go past the unit, the way past the union. You can tell what you do or come to your body, get it at a bit, get it bit to Arab. The boy, we got the family Arab, they didn't meet to the Liban to do it. Negabody get it at a quaggy, make it to deliver it. I got road select. I'm not attacking it, I think it's either at a city. Ejak agaklah kau ni university. Oh, mana boy?
0: Ini
2: tu dia lah. Sebelum kau tak siko limpo I, kau tak siko limpo kau itu lino limpo I, kau itu berada sulino. Enam rampe, lepo kuada piung kau lepo dijual lah.
0: Aiyah.
2: Ini sih. Kau ni kau arah berangi tak kiri. Kau kampung tak ada rasa ni. Kau kau urir dia kiri tu.
0: Iman.
2: Nama kia di sadepo abisu. Ini kau ni sadepo kau tolong ni mesti baru itu. Ni napa yutpa mas? Ni napa lagi bu? Ni napa gemu bule? Agne bapa masalah, agi dek ini wajib dah iya rasa ram.
0: Oi,
2: nampar kibuan ni, oh kibuan, kalau kibuan ni tak gugur rasa ram.
0: Aiyah,
2: aji dia no, mah, eh gugur ya rasa ram, itu tu dia gugur.
0: Kau kau missing itu masing kau limpas silip, kau tap silip. Aiyah, kau sendiri nukit sesuatu, dek esok orang jo kau bih pika yang ngunci, tanah gugur ekladis, kau patut jatuh gugur Paulo. Kau jaga kau jor cikeng nyawa lu butaman sah sahi, kau ni jatuh cakap ni, we mau we kita, ame jaga kau nak kail lagi guys, arai. Kau nak 10,000, marang gua nak kiri pilih tawa ke muka jil lagi kayu, ane kari pilih lagi kayu. Orang kepen nombor 10 sampai sulimi lagi kayu. Ile pun nyamau je nani. Nombor 7, status 74 ash nombor 7. Aku nak rapi ni kau mengaret, stok kau mengaret. Iro, yani nama mengaret agencing itu ngoneng stok agencing bikai ag bik tu kulgi leje bonus. Magau ke hatinya duga netai. Inya nato minyur marap tu minyur bonus netai. Minyuru in eliputaman agemio inki apa sahaja. First priority kau inya net. Jita nebaing kau jita nato mga tesogoni nei gajen parainda ngagene. So status 74-7. Status 74-7. Mami je nak yang jangan kita genggeng. Status 74-7. Tak apa kita buat cerita genggo. Nanti kan nyonya menyata tu fungul ya. Iko sawat tiap. Iko guru nuti atau apa? Rawa nyakuan guru nuti anda niyo. Mie guru nuti ane mie. Status 74-7. Stok cuma 100,000. Nyakuan. Star 274 ash number 7 kesana ni. Dek esok orang jump. Dek irah kibendi. Cukup ni kesana ni. Status imagine mami je nak apa ingkar no. Status 74 ash number 7. Mana ada ingkar saya nak naya lagi. Iko sebab dia apa ini? Iko lagi ni apa nak iko menyana kuj. So menyata pati kakuj. Status 74 ash nama gape? Raw kasih mami je nak ingat. Wapi watu? Raw watu senyian kui nyende. Ingin nilai misi sa kui nyende nangalalo ni. Ananin mai kita. Koti nangalalo nagi kasa. Koti kasa tai mita bandar radio. Agi kasa kicungan tu kau nak kikure ji jarap sere. Ame je namsi mami je status 74 ash agi benda batas apa? Kau nak itu nata futa apa? Yes, na itabidi we ukuja sokoni. That is why I'm calling you from here to where you are. Ani gagurin ingurse kager gai tak cuki banu aku legend begin. Agile nyo ne marane. Angge te mo inget. Ale bik meger mena ne boyo gi kamana len. Yara apa ke nyise ki? Mama jaga titi ojita. Anggita koroban ni, koroban betul ni tak kalian bi, mesuko main lagi ni kalau kalian bi ketik cai, jadi magilah ni barang, kalau magis siapa yang kebend itu londo ke, tapi kait aja pun rob tak habis sa, kota sta aku yang tak ke bi, kait ku tungta, hang ni guys suwe, apa bi kalau je noa, ya tu aja noa, kah kau iman ngalion dan yo. Kalau kau lihat jenua, awak asal. Jika agar kurga ani, aku mangga nunggu terlebih bungku ya. Ayah gigi waktu we, zaman apa? Kau ni kamu alai? Anginnya ni mi, agi kasai. Aku menyana soko ni. Kau menyana kan entah pun bersihita. Kalau kita sih suara suara mami anjone, kita ni mau apa tabah tali. Aku ikut cawasangnya. Rau lama tu status 74 ash. Orang cipta netah kau mau tamaris. Kau gigi kau cuma 1,000 jadi. Tahu mite coba bicara kau mohon. Sebuah angun ini kau sama dia waktu ini. Status 74 ash number 7. Kimbi araka status 74 ash number 7.

0: Yes, kongkoi macam talil kongka muri ronesha kuga kongka mute cekai kain tu dan nengu. Lagi ni siapa tu kuasa babi ane mah tu si tu kudumu katika dambi no. Awal lagi, aku siku. Amu mah aku teh seru takutit. Ni tate jawab ta. Ila sah ni tuh kila gitu. Status sebab di fokus kita ada dua kacar ini. Rau aku tu mingkian. Rau itu agak agak mingkian kita kure gitun. Gitun 1000 asal desana tu mampi ingin semogu orang desara. Ronny Richard tu maji tak ingin lagi kacar 1000. Bonus cuma lagu tu serta agak itu lagi kure ingu. Robot, yes, robot. Sasa robot tak macam jasa tu tak. Ayah pon asa saya nasa kutempe apa kabelan gini. Kita negure wini, iko aja 450 kongoi missing wini. Ira kau sini nyutom, madegai sekeng ringnya na. Ame jeng kau tak 55, anu kau 15, kau tak 50. Aso betok kau nagi tak ke? Nee mute jeng kau lawa sate sao lawa lawa nusola. Ira kau sini nyu. Kutimi aku tu minyo sogoni. Kau ni dah nata jengi ningguni, enjeng sena mite barak. Tom ka kujengin ji lagi nengka jengin rani negai. Tari kata rani. Tari kau ing. Tago cara wet kapesa. Tago abin nyuman. Kimi tabin nyuman sini. Betu tabo ing ingkara wet tau sisi. Ago ame jale jin namsi mengungu. Aje ngi pika ing cakap aje ni stok tom aga bit. So negai sheng mood cakangit. Ago last aga bit pijau tau ing negai sheju. Status 74 asila patago itu get nampang apa? Nampas 7. Ame jitu kuli isaru number 7. Kama unaniskia kimbia number 7. Status bumijina ago ingen. Status 74 ash number 7. Inye na otomi te sogo nyo inguni. Ame jinyo. Chita na bawa yenko chicha otomi kwenye urkia go inguni. Mara ka inyo bon, ka inyo nika tai. Ma inyoru. Inyo inguni, tomi inyoru. Ame jiweke inguni. Maka ago nipara endo. Yani indeke shakangon chaka ngeting nyo kule. Ko awendi anyoru pika yenke iko ajina ke 200,000 ne. Tadi anyo rupi cegi kajin bonus. Yes, ime fungkuli wasasa. So, perindah kau nengu. Nega ege, ipka serta aginyo. Status 74 ash number 7. Nani cap cap. Orang ni kita negi kure fibian. Agi kaji 400. Kongoi missing. Kongoi missing kita negi kure yator. Hey, mesha yator. Agi kaji nyu 600. Kongoi missing mesha. Ndaka mainyo. Yani paka nikapewa majina yago ya kitambulisho mbili. Kaya special anyu mkabisa. Kaya special kabisa. Sa oroni jitana kikure ana. Ana agini kakiko hachinyo 350. Maya ana iro 350 agiba ishe siling tipte maka yengi. Kumaka imagino. Yo ni mingi sana. Hameji kasa ni mwitu limitoma 3 minutes. Status 74 ash. Status 74 ash. Ameja wendi anamisi moshe kinyo. Ameja jutunguni number 7. Status 74 ash number 7. Kae kae ngo soamin. Jutu status 74 ash number 7. Gago ajibara indo kimeto. Engo limbo konoin. Kimeto tumuzivu Yesu Kristo.
1: Wey wey. Tumuzivu Yesu Kristo arafem.
0: Daima na milele.
1: Kongo imbitinga arafereme na fasi niliko onyur. Ameja ni ngaribu sana misafirem.
0: Asante sana.
1: Kongoi missing geti ni le kasi asing ni anak tu kejar ni era asrif.
0: Woi.
1: Ingat ni nanti kongoi kanis se tu kita di boy sekap kurusut kusoi. Kita bumi kukap kurusut.
0: Mhm.
1: Tu kusoi boy sek cok sek kita le kebang kalah. Kebang namun ni kita jasa kor.
0: Mhm.
1: Asis.
0: Woi.
1: Kui kusoi boy boy tu kita jadi tidak juga kita kiri berkap kurusut.
0: Mhm.
1: Asyik kau, kau kau tak sahut itu lah. Asal kasak ni, senget siapa firas?
0: Woi.
1: Kau ni kaya tiga ni ramu asyik ni ada firas. Kau kini nama boleh cakap. Uang ki 18 sebenarnya dia ada firas.
0: Eh.
1: Uang itu ada dalam nyong. Itu ada tajuk ada banyak nyong.
0: Mhm.
1: Agi nyong main nego ada firas.
0: Mhm.
1: Nyong cumi, sawiji, kerongkuri.
0: Mhm.
1: Eh, kau ni. Agi nyong kini kau arah sini. Kau tu agi nyong kini tak tahu tu cakap cakap koror, no arah sini.
0: Woi.
1: Kau tu yang tajam arah sini, kalau kita rekod ini yang arah sini, kau kiki si kiki amul celebration ni ni ni ni tu ni end dia jatuh kiki.
0: Kita
1: ni bawa ni jual arah sini.
0: Mhm.
1: Kau kiki ni macam ni lah, ni tu mah. Ni bawa yang korang arah sini, kiki bule bule lawu bule naik, bule bule naik. We got Kigan, you took him when I would look at his life after that to have him. I was kind of about a boat, but more, Mr. Kiva, the Jordan. I'm going to jump to Alan Kiva of Lugun. So I was at what I said, I had to go to the Alak. So my wouldn't know what one more to tell you about Aram, what one more to go to Wong. Kami kerana macam ni, cakap dengan segi itu kecil, ada lagi kurung ngon, ada ada staff tapi kurung orang. Asal orang naik pun lagi buat orang lagi buat orang lagi buat orang ngon lagi buat orang ngon. Hanya pun lagi buat orang lagi buat orang ngon. Ayah orang asal.
0: Ayah.
1: Kamu je kurung orang orang asal. Kamu je lagi orang asal.
0: Hey.
1: Ayah ini lagi nasi kalau kata ciri lebar ayah orang asal. Kau mungkin lagi jisoh, kau lagi jisoh kalau sibuk kau cinta ini. Kalau ada benda jadi ni, kalau nak makan ini mood, aku berdua jalan asal. Berdua ni lebih jauh gigi juga. Mungkin berdua lampu, amun dia cuma begini cerita sih berdua kita demi tem.
0: Oh, nak.
1: Agak apa saja, mungkin itu mungkin dari tujuh tin orang asal. Kalau benda siapa mereka, mungkin itu semua ni cuma nak beli kia. Cuma dari tujuh tin orang asal.
0: Aiyah,
1: sih.
0: Aiyah.
1: Apa saja, mungkin itu masa macam kita jalan arah asal. Nampak jamta jadi indah cuma arah asal. Atau akhirnya lalu berdua.
0: Aiyah,
1: kau.
0: Kongkoi kimeta. Aya, kongkoi missing kimeta. Tomo kara ugo na answers. Shita ne nyuko ni ndagi nge tebe tu tabra na gele bas. Ma ko minga lega ke ente tanga. Ya ga bet ni kisendo. Te ta tu gul ip ke nyang pucher. Ko le juta ke nya gi ip kara ti kain. Eh? Kale ke mata ke ente tanga. Kap ke nyain Kijinjio, kagilan kijinjio mapajar. Kijinjio, lin kienya isi aki aki. Tati ki ipen ra kitungan ki ibu nepek ap. Kui karin apa in aki kicoran meat. Aki nyuko choring nyo ako may rangki ke muri jo ako maton ni. Kuma kapuro ki. Ano nang kut kito ni ola. Kuhu ne. Daki wale na ato. Ola jita. Amun ne. Why? Kuna gitu apa yang nasumpah waktu? Agak berapa kita tahu lagi? Alam macam milan mutum masasa. Tuta kuah waktu mau milan bagal ini. Amu iskarati kepala cegir anda kaya kau cepat cai so. Aku gigi unta cah luar kita kul kau cuci cu nalla kau gigi amiat. Engsetap tu kau engsetap ne kau. Jadi thamke lejin begin ni aja ikonu teta gelia cocok cocok kau gigi amiat. Unggun neta kau tu setai bi, kisiri siri, lagi ni ginjo rukum kau bi kalau le ni meja uya saya kau nama nik pi cok, anginnya iya nato nai, kau makan nama nato, agi le kau nama itu, kasama, kau nama itu, kau makan nama nake kicongan ini nake, kau nama itu kau kaya tukul, nai kau jinni kau punci kamanu ting sabengung. Kamu kau kan nama itu kelak pun, nama jam tu kau tak mai teh, orang ni kau makan tu satu si bentar teh, macam kor. Oh, kamu kan nama ngung kau teh ta, nama je kau tu hehira, kau tu bi magrib teh ta, kau kau kan nama ngung nato. Anak kau kan nama ngung rapi he. Neng kau mandak kau sa, agi pesen cici tanani semua konin, kau wirake agi tanggumi kan nama nato. Cak, kalau nama ni, kau kau bawa tangan ni, kita kau kasih ni orang juga apa? Dagi 6724 ash nama gabe. Hingga kami duga itu nama 7. Akhirnya lain, to manjuru orang cita lagi naga. Yes, orang cita lagi naga manjuru. Negeri Elkana. Elkana naga kau yang neta, naga kau aji 100,000. So tak utama cita lagi. Asingka kau nak dagi 6700. Kau mau bi tung 6700 tak? Kau mau allow mana? Sasa tabanya nini? Ame jenguni chicha tomi tesogoni ingia, chicha tomi nyoru bonus chutunguni. Nimesema mwenye ujengia sogoni ingia. Netomi nyoru ki ingia. Katar kuno, status 24 ash number 7. Yes, mwenye ata ingia, mwenye watafurai. Na asie ingia, ataelekea jiwe. Status 24 ash

Yes, msiogope, nitawakinga na maovu ya ulimwengu. Agoin kama mnyogara kole matot kanamonik ago kama unalechin kanamwet ko kegetul ni gachini kamanutyet mising eng sabengun konoto ne ai ni ego twagin noto ne yote kanamanoto agoi kiterterta yan anyun noto kiterteri ye kisub ngatutik ab kamuktaindet ne mwae kole cham kamuktaindet ngung muguleldongung tugul agi cham chitab kokwengung ko ye kaicham kamuktaindet komamiten ngalecho tugul cho maiiti ngalecho angon kele kibendi bucher komeimigei len sawa amu isi amitwogik kakimeche keamis biik ko kanyo koim biik ne kele lasima korotik ko ngot komeche biik korotik mapkochengat ing kichinjio akoib korotik kwak manyo koserser ing nyo komakakobor ngalek kwak yes amu isi tinye ine tiliandi chito ne kakwo ak chesoptos wakona usiano gani akuna yes kerge ak nacham kengololchin chito kelechin in nyoiwe katwe angen ale koiwe inerechi wey kalechin tuguk chemiten ngwonduni kotikoite chito kona kolenin kero olekotepto kabisa ing sandukut kowo kabisa konerekat kabisa mabaibai natunaomba uruti tembele watu koin kakile ki agetugul nekenomchike anet kwaakse kounot amu aindet komi kabisa koker kole kesuldae ngalechoto kiachen tugul so nebo inamchini kanet tuguk cheachen itafanyika si imani ni kuwa na hakika kwa mambo yasiyo kuwepo na yanayotarajiwa kounot akine inam kanet ile inoakse kwaakse kounot amu kae mwangutingung haya kosere nyu tegeshek oeng chonget koit sait sokol nebo koskoleng ngwi tugul ole imi bas nyu akere in kakobit chito nebo 100,000 kakobata choice kongoi missing choice nyo akonyorchigei 100,000 sasa kita ngekirin tegeshe cho aeng amache akoite sawadi nyu nebo biik ata nebo biik cheimuchi kongen tu inye naitindoi simet kaduda nataka nikupe deka mbili ngoite sait sokol ak dekayat akenge komakat koinyu kotitindoi smartphone kaikai mechutu hii ni special kwa watu ya kaduda naimu kutareti cheket isaiti hawa agenae the moment ichutu jitab smartphone genae so mewasten time kule mtu wa kaduda hile si mwanango wat kabisa kwa wacho kuskong biki inye ni noto nge jangini nguni status 74 ash labda itindoi si mwisho kwa yang labda noto kwa hii itindoi naba emergency status 74 ash number 7 mami chini pa kaduda huu wati ya kaduda hakuna omba hata mwenye wako nae upate pesa status 74 ash number 7 haya status 74 ash number 7 kama ale wati ya kaduda katululu hii ni yenu number 7 wabaishe barai nike kuna grape ninyo status 74 ash number 7 mami jina hako ingen kila mtu kupa smartphone ngoli mami chongo take ingen vayin katululu hey njyo kya kyo girta niteni kalena nebitu jita angkota genge isangkotis orono kago isai sokol nipa koskoling kastanin yu agoto manyoru jijoto mami angkota genge jita apka tululu aku nanae ay jamani minani angus ya kwel mile nile gime jake kondrabi next status 74 ash number 7 kama uko hapo na uko na hiyo simu wewe ndo anakutafuta runi jita netai jita negure Victor kako njani Victor aki kwa 1,000 ira Victor iyo ata uneza amu utube usimu sasa kainyuru 1,000 ni muji wirta si manata ole jita maa wirta ya kinyara absurde runi jita hei watu wakumba wako na simu jita negure Sheila I hope you see I'm about the 1,000 kwa kwa imi zing tupa yu simu sasa uneza mugu tupa ginyoru wala jita mkoro jita naka wirta kogo nane ni mati nye ilo status 74 ash kako ni ndekeche kutatesu ndekeche kiani imagine yu simu mekusaidia kupata pesa iere fitu singini na kuchanga tunda bahati yake peke yake akile ngundu ni kukia katuliko tunda wa maana
Ingin tahu keterangan segelein ingemet apa kena gemet jep kontrat ni juga ini kena ata. Agen agen tu kul netin dah kira je ni million itu agen ke akhirnya. Kenam jenam jep kontrat say ang dururu. Kalau cerita ni cuma Arab seram yang dururu ni dururu. Wes ya lewai mana no kamu ni analog di hotel lah. Lagi nuat ya tichitul mana somang katu kau betapu. Sisi tu letomia jep kontrat ang dururu.

Aya, kago bata dage sheg mutu jaga go ni neng 174 ash number 7 na kogongo ingi nyake tukul nege si kinyoru mejione kwa simu yako. Sasa gine kisu masharti kopa maana kabisa ako tarati na tanyoru chikara pini. Nguni ameja amutin mwange nale mejitana kago lehi. Keta baana jaja ek pick up smartphone wacha nuwape number 2. Status 74 ash number 2 16,000 kopa pick taman. Bonus eh. Ko kita tiket ni special ko ba pikir bagi tiungganin pikir bagi smartphone. Yang ni sih main lagi use. Ko di sini, ame jaga keringnya alam ngah aja tu lain. Nataga niwanu aja niwanu hati a smartphone. Kangeringin pikir apa in kadululu. Kanya aru pikir apa smartphone aru alu hati a. Miji gay. Status 74 ash number 2. Maturasi number 16,000 ko jibik taman. Awenye na to mite sogo ni kejengin kora kekoni nato ke. Lakini inye na itindai smartphone kejengin kekoni rapini kengyo. Bonus. Kekwa sogo loka pini ta bonuses. Status 74 ash number 2. Mamiji na awenye. Ako na wati ya smartphone. Heee. Oba isi ene ako keny. Kangiringin biga bin mulika oroni kora in smartphone mobi tu. Status 74 ash. Wato changa muke. Ini serious. Orang cita netai, aneh. Warna umen dia warna angkasa. Cita negu refestas, naga aku ingat netai kau cuma tausan. Refestas, bukan na ni ni. Intinya nagius, kau tanya nagius. Umu cita ni si moshai. Namingu ni. Status 74 ash number 2 kat sana ni. Status 74 ash number 2 Haiya, status 74 ash number 2.

Yes, kalau angkut sabanu kau kau buat altar. Ingin ni lengkapi, mite kan ni selagi ni loin kau buat tuti kuka, kau kau buat tuti kan ni saman. Kalau kita agak kami kan ni selagi ni kau buat kau angkut tahu kau bis kole, apa buat tenggoroi cakap ma. Kau malah cicerah ni segorak kau. Guni, kami arah jinggoroi cuma tahu ici ais togara. Aku robon juga itu kol. Aku mata kasih ngeliat kerana kami kau buat. Kalau kita buat guni juga. Kau mama agak kau kipot kau bayin moyek cemara. Kau utiye korat. Nun aku buat kol. Ibu berada kuam balago jaga lepai nengi. Jamu kau tinjau in Kristina in je kau sekolah nak guys. Jepa bayat nengi. Amu alej ni mami je kau magiru kaira. Matingka cuma pin. Ikin limite kape sain bayat ni mian ni kape sakut kain. Menyori kuam betap je kau. Tago kau kau sambi. Aya kasane di status 74 ash number 2 tuchangamuke oroni jitaneta ina kagonyor chike muturesit kita neigure aron kagi kwa jisiki sita uza jaba muturesit muna toma big sagalo toma big sagalo toma big sagalo agor intake sektitem ira aga tukul neigya ninguni ki kwa jin 16,000 jaba ini muturesit tinye na tomi ingya nige jengin tatye watia smartphone mugo api mumeni let down. Yani pick up smartphone ko jita agenge inega gitunga na kago ingyan. Imagine imano imagine. Orang Daniel lagi nih, kaki kacangnya 950 kongoi missing. Ellen lagi nih bawa smartphone Ellen pe tu sejo. Kaki kau ni 800 pas. Oh, nampi kap. Iya, orang nampi kau nampi kau nampi smartphone. Ini orang itu minyo. Status 74 ash. I need people ya. Yeah, kau tu mau bawa apa jawab lagu no? Aya orang ni cipta ni bawa yang nak kongoi cipta 16,000 nih. Cipta ni gure Sarah. Kongoi missing Sarah. Cita nebas semua ke koron ni cita negi gorengam. Dominic yes Dominic. Orang cita negi Julius kaki ko ajingnya rapi ni kaki lejut ayah ke soko ni siling 43. Ia ni asante umi patah atlet di cuma ibu isi rapi ni kaki soko ni guni. Cita negi gore Julius kongoi. Aham. Orang ni cita negi gore pita ko cita nebangun 16,000 ni menda. Pita bangun jo. Orang ni cipta ni bermuat, negi kure ngaki kure Desmond 16,000. So what does it mean? Ibaru kalle takut sama pingmuat kasihan you. Engdai kasih jaga amiti. Ame cengun ya lebat engun. Ame jarah pingap. Iyo 16,000 ni awatu tano. Aga ame cengun jutu bisa tengun. Ame jarah magun. Takut sama jutu sokon. Keme cengun. Wewe menyuruh cengun jaga sokon. Ini na to mingen soko ni kemeje kon 16,000 kotko to miten yani dukani number 2.

mame cho kara me tara pe ni kete jo so ame cho ta kwa chi bi kap ka tululu na ta ga ni ndale ko no atia ka tululu ta it ndai si ma na cho nga nang ko ach no ko ya cha ga ku sko ame cha ta ri tin ka pe sa ni ne tu ya nu le we ni muti a chi ni ke rin bi ko ya ba ngo lagin ye si mu ni very strong kwa network ame cha ta ri tin status 74 ash na batu chotungu ni ke ko ni bonus che ku araka araka yes mu changa muke sasa mchangamke naona watu ya smartphone hawana haraka na pesa sasa unyinyi kucheni kucha nampa nyi pesa kwa wote kwa haraka status 74 ash number 7 number 2 number 7 kimi number 2 kasa nini ngoroji tanetaye na chap chap kabisa kutu yak ponas chajiki hii ponas inapeanwa tu ako kuitake pepe riyati maji ndagesha kite jomano ako temene ninyo sogoni status 74 ash number 2 Yes, kago pe maturesi ni lakin ningnu ke ngolale ponas. Oroni cita netai. Cita ni kure nansi. Kago eng netai kapi sagai ko aji ponas se bon tau sa. Kamili, iro nas. Une samu atu tupi usi malu futo kota kesho. Status 74 ash number. Kasare ni ungu itu kono leimi. Tai itinya si met kitiongo an katululu. Mulika muisi na gure bi ono. Kurom si mana kapi sa. Ame jago ndrapi ningnu. Yani ni kuweke pesa kwa simpaka yu simu isiangai Eee kwa siangai ni simet kule Tumka anyoru tete juwe tapke ya ulu mwingu Status 74 ash number 2 Ngoro inye Tumi nyokora Oro ni jito nebaweng Kikure kilbat Eee zaki kwa che kilbat inyo 950 Ya kapete silingo na mwingu nyoru lip chati we Kaya chilil Iweke kora kekonin Imu jiweka kekonin nata 950 Kilbat Kuicha tena. Status 74 ash. Number 2. Ngoro jita age. Yes. Ingen kajang biga. Mako ya jen biga apka tululu. Kako chang e kapisa. Kono tamo ne kawe kyo genyo. Na agar ga aksiru ting na jam golen. Owe kyo ge. Oni gale jina genye. Iwe ga sogo ni ya gondra bin. Status 74 ash number 2. Ngoro inye. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 ngorenye orenjo dege sependi kasen nyu ka obano genyo kata ko jam bi ke bone ka go betyo ron jita ne nyone na go nyu ki gur e joseph ka nyu joseph ki go 46 shilling le jita we ge ira joseph ngami tungu nyu te shingam na tet ki do gi tungon age we ke maga ge gun ji we gune ge nye rudi upatane na pesa msuri sasa status 74 ash Ingin lagi teman dengi tak bersudah aku tahu minyurugi aku tahu mingguan sokoni. Semat kau yang kesian kau kau yang kasar lagi tu orang. Itinya si mete, itinya silang sosami agi mih gitu. Mete bi aku mutu kawaita. Mete jangan makan status 74 ash. Number 2 status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kasta ni niu. Ia sama je kejoki dega seksual je tu ama. So inde ke sejotok sokol cokong ngeti ke senyu ame jake kawasin ne kapsa nagilin ke kawasin kapsa nabau kweli kutimi yo agi meja rapene ke ijo tungguni kako ni marane na inege menyata inge koi madagi ka nane ime baki duke le dege sek sokol dege sek sisi konota ni kejengi ki kawasin rapene tomi nyoro eni siling kwasi miya kuja sahi star 274 ash labatakoi duget na magabe Ame jitu kuli saru duget number 2. Saru jitu kuli duget number 2. Na utajione majabu kwa simu yako. Mwenye ata ingia, atapatana na majabu yake. Eh? Star 274 ash. Kale star 274 ash number 2. Angina olega yukuye. Mwenye anataka pesa, changamuka hapa haraka. Ame jike nyurutini, si kasika ginyo sogo na ginyi. Ya tendos teniju kalau gaske, ame jadi gaske lagi nak gini sokong ni. Status 74 ash number 2.

Haya, ikafungwa namna hiyo nguni kasone nyo kitu na ameche ke ayinyo ko ameche ke vita nyongo mie na gile ne vita gigas. Ameche ke number 6, ameche ko ito ngejero genyo seats, ngejero. Cheba 50,000 kwe tibing mu, ako ichek tukul chengkyo ninyo kikwajin bonus. Amu kipindi chalala salama kasone nyo, ameche ye vita ko mia kisupkina kamaun. Kagia tundogani, ako ameche chepche vita, status 74 ash number 6. Aku duga ni kami 50,000 jawab ing muti jaga. Lagi ni pika laktul ki kajin bonus. Merang gue lebut miambili miatano. Cotok cokai gure bonus. Labat tu aragara gam. Labat tu aragara gam enam ten. Ane inyono tu yak cukup 174 ash number 6. Yes, mami jina aku cep cepit kau ingin nyotok. Agingin leci agak tukul nito itu aku ya. Tuduga ni. Kaya tu bonus semi paraka besar. Yes, merang gue lebut. Agi miyone to minyoru kia kwa nguni status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 nguru inye mamicha ngutake nga nagagotia mkwa ingian yes namjita si mengungi status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kwa sende niyo

0: *274#. Agar kagites wait 1 minute, kagites 1 minute. Agitas 1 minute.
1: Angkat kumami tenwa nguan dulu ni, kumabai bai nguan.
0: Angkat rogan, senyek Agustin wogi. Agitas 1 minute tu tadi. Agitas 1 minute. *274#. Boda nebo 150,000. Ay, gurungo. Imini tinya geng nak kita sih kalau ngomongnya ni kecing *448#. *448#. *448#. Kita nak gureng kipsang. Kipsang. Kipsang, ya muno.
2: Ayo, baik, Kapsang.
0: Imnya no, Baba.
2: Ani, ilima, uldebesi.
0: Uldebesi. Inga nanyi, Kipsang, gengolo, lotinya ngalek yukoron, eh? Boda, buwana. Boda, nabu 150,000. Ara boda kibiru nene customer care so mwangi timai boda na mai pesa boda e kalekyo line kabisa kangu ni taigo ma taigo shek ai pass eh kima chukwa boda ne boing kima kwa boda ne boing boda ne boing ticket tit korago number 5. Ticket number 5. *448#. Kwa gu 3 minutes. Kima ge chaktai no. Ma ge chaktai. Tagiko o shek somok. Agu chitani to win guni. N26. Chitani ale ticket it konge 1026. Tagiko o shek somok. Engeve every tagit yo o tinye pota oye. Ago tuo. Aku tuh guna ni tuan. Ingin aku jilat tuan kual jite ketete. Aku ingu nging engkau lalu aku mami cire kau kual tiketet number 5. *448#. Ay, ya wah. Anak makan sanji. *448#. *448#. Ticket number 5. Boda ni ngo iginyira ni gebirchinio ni ngo iginyi eh *448# ticket number 5 taki ko shiki ko ngitu ikwain au tinda juti chita enge ko sawa gebire nata boda number 3 number 5 ticket number 5 *448#. My gosh, ni kau kau tiket itu. My gosh, ni kau kau tiket itu tadi. My gosh, ni kau kau tiket itu number 5. Ama kuna shida wapi?
1: Angkat kumami tenwa nguan dulu ni, kumabai bai nguan.

0: Kaso,
1: kitu mbesio ale chichi.
0: Sikumaja ni kamambia mtu.
1: Toreta na macha watu yete.
0: Nisaidia na tanyere kwa mkutano.
1: Chita nanga na legigo berucho.
0: Utu nae mtu watu Mungu amembariki.
1: Ale ni toreta na tutu.
0: Kamambia su nisaidia ndugu.
1: Ni toreta na.
0: Su nisaidia.
1: Yaluwa manik.
0: Unilia mafuta.
1: Amacha gurusei.
0: Tatanyere gurusei.

0: Gladys Korir, tena nota nagararan kot mising. Jehova ne sabe, Jehova ne tilil kamuktandet nebo kamuget tugul. Kole kasana kiwalwan, niton ko saet. Kole in kere, kitinye samutik yoton jeterterchin en daetab kamuktandet. Ako ten nguni, miche saet, tukuk yoton jeterter. Kikamu unolenjinda tonuni chitugul. Ako matabu se kyoton jetinye sabe, isise kityo. Mami chi nemiten komye gele 100% mo nota ninye mi kasarwe kimwa gele miten highs and lows chebo sabe mi kasarta nemiten negase one miten komye ngada mi gewelinwe ko sawa imi gase sile mi komye ko miten kasarwe kibune gewelinwe gine cheechen bas ko lakini en kasarta age tugul ko miten samutyet ne tinye en daitam kamuktoindet nota ne gekuren betu tab Brian kele kamuktoindet nota nebo Israel kase chagi walwete mi choton chemochene mi chematinye lagok sai kokochi kamuktoindet lag mi chemyandos chemite sipitalisiek same kasobset miten chematinye kalyet mami kalyet kabisa imuche ot mi komye ne borwekwak mi ne lakini mami kalyet kosame kalyet mi chematinye boisionik mi chematinye amitwogik mi chetinye nyikisinwek mi chemiten tabusiek chechang nea chebo sobet maunoton inye lakini kesom betutab rani kele kokosei sautikyok yekibendi tainyin akekur kamuktoindet yekibendi tainyin akekur inene Keleni kiptayat kasai chagi walwen agobiti yaiwech nemnye koitiyenge ang magengung nota netili tinat tina nota nagararan kot mising nota nebo Gladys Korir daigo se kidogo chikange twekete saktumo kagemwa wangele 104.0 haiko sawa kagemwa wangele 104.0 nota ngobomete haiko sawa mamigo mnye 104.0 kagumwa wangele magmigo mnye nange barchinge kabisa sige gergele kagiwege soet enda ego sektu tenje miten tai enore nagara rangot mising agere wakto spike changa biletake chemila inda kala iyo magmi soet sawa sawa chamwangi tia dagiko sektu tenda kikakidogo tu bas daigo sektu tenje miten tai konjige gergele mnyeno tabu nane enore nota ne mnye ala andugul ama chai chamwange na msimu ni 1, 2, 3 tushike simu bas ago mwa wango tukage wega soete o mwa wango ratache femileo chamge ba mori
1: chamge ba mori
0: yes
1: chamge
0: chamge amising ya mune ba mori
1: wato mege ya mune ke tese tache
0: ba mori bye bye tache fem ne bomba na mune ya ulambo gurguton
1: Kau mereka orang mau guna kucuk bom mori, kau kiri berdua ke engkau ni cara pisjai bom mori.
0: Eh,
1: kau kau ni cara juga orang tuh bom, kau kau ni cara tuh yang berapa pisjai.
0: Eh,
1: kau baca ni yang kau baru cari siapa ni bom mori, kau kau kiri berdua ke, aku kau berdua ni bom mereka ni bom mori.
0: Nang geger kiri geran guna kau bisa tu nyata, bukti ya namna.
1: Gongoi,
0: Chamge, kaibe, sige chamge.
1: Oh, chamge, sina.
0: Chamge, missing.
1: Chamuno.
2: Sawa,
0: gongo pita. Yo.
1: Apa kau ni? Oh, lagi digital ya, no. So
0: easy. Yes.
1: Oh, mereka masih kafe kecil sih. Oh, tu je pandu tio sih lah. Jawab kafe sampai dia sih lah jadi. Kita tahu ni, kita dulu yang apa sih lah.
0: Gongoi.
1: Oh, tapi si bayi orang masih mau cai, orang tahu ni, kita dah lama sah.
0: Oh, ni gombi apa sah?
1: Kalau baru ni, begini pasal jalan pecah, begini no kita boleh jalan.
0: Ayah, gaya itu tanah kacau, lebar baru ingat gaya ni apa sah? Gaya itu ni.
1: Bagai jalan pecah, baru ni tu begini lagi.
0: Eman, kau yang itu sini.
1: Kongo
0: yang sana sana kau leh. Kongo yang bapa manong kita kini otan eh nangesuan kau masa nabo 104.0. Kuexen dah kau sek tu tenje meet and tie. Najua kuexen itakuasa wa enore notan emi.

0: gile gen enga yane tina nota nagara rangut missing again gen tina wagu wanchu chikoge samjige yes again gen tina wagu chikoge samjige agile gen enga yane ta windy time ehe asati enore nyunole ne cheiso igimito tina nota nagara rangut missing dago sexy seat chikago bata en site angwane kebe batage nota nabutin wagu kyoto njegi losu ni jehova ama chago ni baranda agon ganda natu nyede nise kibutin wagu 1, 2, 3 ngunyo tko magitinye ngaleke chang tina wagu tochegi losu ni jehova tina wagu kibu kitabu so much again I'm see moise somok strictly somok ityo isam jigete ndaga tukul ni mocho goberuri nimbe tutabrani agere biki kole tuko pamoja asante sana kina Amazon rono eno limoche sikot kunyak tuko pamoja wasili tilango gongo ni paman ehe agere deno inga mungi asante sana aye in kale unulizie choana ako wapi saidi elgeo mara kwe mi elgeo mara kwe choana o chaga kwe parpari tia mangele tuko pamoja in agi in kukagimu agele in polo parpari yenga leki kaya agraani kakichore nungo genik poko la genge 100 ngo genik poko la genge ko in ko iyo ni kuku mingi sana changongo genike chango sinyi changongo genike chang nea iyo ni kuku mingi ngo genike chang Changongo kenike worth in over 100,000. Mau nota ninyi amungele ngo kieta katugul kagia mboko la genge. Ehe, unigele kagia mboko la genge. Elibuta genge le boko la genge. Elibuta genge ngele kagia elibuta genge. Ko changongo worth almost in sira 100,000 mute barbari. Sige su wengine gia ndayan kugale big sige su wengine gia. Lakini chichange charungo kia nangu meite nko kia ni chono kumite ui kurom kabisa iba nko kia nike asuko e chito nenye ka chorka nenye ku chore mwano sinye yange bai akungo kia niko tuku kikurom inia kone njine kia abai pesi nko kia nike kwa ite malda konyi kubu tukul kubu gena tukul kingwan inia bas ko lakini siku kiminyanto kima mucha rita nji amungi imine kiminyane konyi kunamdago kubar tukul mwawana njita nika njiko kuchore niko namu kwa genga genge agenga genge Mwana tiana makosa ago makosa ne mibara acha chago ko deno kamunge chamke kale gimi kibagenge festo mesonda asante sana touch FM alone
1: touch FM malo
0: yes
1: chamke ajina chete
0: ah bye bye ne bomman chamke trombe
1: chamke ge ala basoge chunjuni ono ala basoge ge mwara
0: beduze ke chang trombe yabune
1: I don't know.
0: I was a good thing.
1: Mara wa bagen gari to gongi kitu mo no
0: uno tanenne
1: ne bu jila jila ge le ni kisa ni se no
0: uno ta te no ki bo kitabu
1: ni ne ba es ke ironia
0: ai no ni
1: ko le yo ene ni on te mi go ni
0: ah eman
1: ama zi nde wa no jila jila zi ko ki ne ni ya ki ya tare ye ti ya ko za ge tu ter a ne ni tu bu jaba ki ya ne ole
0: Okay. Asante sana. Thank you very much. Touch FM alone.
2: Touch FM alone.
0: Yes. Bye bye. Yeti amune nye.
2: Awe ba gane hila hila. Gane eto rasta man. Unabasi to tutka. Eto man.
0: Amune olano rasta man.
2: Ah. Saya tak jitu tuan ni kap tu itu kata saya kerincu kau ni.
0: Dong kau ini.
2: Apa sih kau sih sih kata saya leh ni tu je ni beri ya no ini rompeng ini jadi. Kita tua jitu orang kata lagi mui ni beri kami tu beri kau beri lagi no leh ni orang mau boleh orang
0: ini
2: leh kau mana tu kita ni kita lucu aja.
0: Kau mana ni angwan apa mana?
2: Angwan ni angwan kata saya.
0: Iya.
2: Kau kata ramal dah tu ribu itu sih orang mule ini angwan yang naik polis ni.
0: Oh no, temami ne.
2: Kau nubu orang kau mesti sila. Nyo kau nubu ada kerja minta nak.
0: Asante.
2: Mamu ini aku mana?
0: Kau kau rasa mana asante sah? Nego kamu alibik so mengat tes agen kita cek family lo.
2: Ila.
0: Yes.
2: Yamune.
0: Ami kau mnye yamune.
2: Aila.
0: Amune allah.
2: Mati ni lalu ni.
0: Ile ne gitu mawano.
2: Ibu re nari mana bawa abang.
0: Amune allah baga bunga rimon.
2: Mati ni lalu je ila.
0: Kau kau tuh cie.
2: Aku yang mici orang berbar.
0: Ega koro mici ne?
2: Ya kerep berbar. Kalau sambil ni itu kan? Kalau kerep berbar.
0: Kaya cuci mici ya cuci maya cuci mnye. Laki ni mama kini nasi kau tarat kamu kita inde.
2: Unata.
0: Kau ngoi neu. Anda u nambah ta.
2: Mici gua nambah itu wa.
0: Itu wa ngoi.
2: Ei rekan aku ni le yor tarat kita berak kita pergi kerja ala.
0: Kau kiri kat apa?
2: Egi je.
0: Sigi buat kini gigi tay corwana.
2: Baru ni beti nyawa tay ni rasa kini nolai mami ngalah le.
0: Eh unah tu. Konggoi. Asante. Ayah we, ayah konggoi no. Onge nam jinia ta. Kiu eksei enor enor ta negara rangut misin deh dek osek tu tenje mita kere. Koto mau kot kemang ngalai cuci ngalai cugai ngalai cutu kulis. Konggoi jorono kiga hal shopping. En tu geta number 4. Kasa, stock ya biashara, tuget number 7. Chamwana ne, magorgi gesite tutiet komakial stock ya biashara. Stock nebo mungaret nebo silingeli busek poko lagenge. Kimoche big angwan. Kesha ni Monday. Iburi chitagi bire sapuka kilene nwa isaliane ne. Oni gago yung Monday, oni wa newe salian. Am onju munga, oni mungaret stock ya biashara. Nebo silingeli busek ata. Kere kidogo silingeli busek poko lagenge 100,000 Kenyan shillings enji tukul amache inamsimu iteno lemite ngaleke mnya chene nebaman ichile star 274 agi chile hashe agi wetugeta number 7 star 274 agi chile hashe enda kwa duka number 7 till ticket number between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake and to get number 7 ni chepchepe ituba. Tuko kwa duka namba 7, star 274 agitil hasha. Ngebe tugeta namba 7. Itile ticket kima ebi gangwan 100,000 inji tukul. Chitone to moiru. Ni chepchepi itupak ileba tuge namba 7. Tangi nile to moiru. Ongi nalogaru ya sopi kechangut kukabeng yuga hii. Kabengu sinye. Kenyo rumbige kaya kasine to mga kekere. Kaya kasine unia. Kima chechoro unok angwan en tuget namba 7. 4 people. Ngotkoto moiru oine nabas nengungu nubo yalisye embe tuta Brian.

koi maruche manwe bikyo marua manuche akoba sabenyon komuktoindet marua manuche we bikyo taikosiak angwan siketou panganga kimache bik tisap kebeberta noto nebo bukusito baba yotinge bukusito star 442

sa 20,000 ko chita ne gure ne Brenda number 627 in bukusin number 3 ngwe atu chita bukusin number 4 bukusin number 4 bukusin number 4 bukusin number 4 bukusin number 4 star 4421 ash star 4421 ash star 4421 hash.